Yo, kembali lagi bersama Jojo, masih di Semangat Pagi dan kita sudah masuk di pukul 7 ya tepatnya. Ataupun, waduh udah dengar suara kereta ya. Ya, ini merupakan waktu-waktu produktif kita ya responder ya. Mungkin di pagi hari ini sudah ada yang sudah menyiapkan sarapannya ya. Untuk ibu-ibu ya yang lagi masak-masak, udah ngebungkusin bekal-bekal untuk anak sekolahnya. Ataupun untuk istri, udah nyiapin sarapan untuk suaminya, bekal-bekal untuk suaminya. Atau mungkin yang masih stay sendiri ya, udah nyiapin sarapannya untuk disantap di ruang kantor ataupun di sekolahnya juga ya, ataupun di kuliah. Intinya tetap semangat terus ya. Tapi sebelumnya Jojo mau sapa-sapa dulu nih untuk seluruh responder dimanapun berada ya. Mulai dari Maninjau, Kota Padang, Padang Sekitar, Padang Pariaman, Lubuk Alung, Batang Anai, daerah Sikabu, Padang Pariaman Kota, dan juga mungkin Lubuk Buaya ya. Yang dari Lubuk Buaya, Lubuk Minturun. Intinya yang masih terjangkau oleh jangkau frekuensi kita, apa kabar pagi hari ini? Tentunya semangat terus ya di pagi ini ya. Mungkin yang lagi sibuk-sibuk ngerapihin kompornya untuk emak-emak ya, semangat ya ibu-ibu ya. Dan yang lagi masak-masaknya yang enak nih, supaya kerasa cintanya. Dan tentunya pagi hari ini masih bersama Jojo menemani responder ya sampai dengan pukul 8 pagi nanti. Dan ini merupakan jam terakhir kita di program Semangat Pagi. Dan di pagi hari ini, di jam yang terakhir ini, tentunya Jojo juga ingin menyapa responder ya. Mungkin di pagi hari ini

masih ada yang terlelap ataupun kurang semangat ya pagi ini menyapa paginya. Terkadang gini nih, mungkin ada gak ya yang sama seperti Jojo ya, ketika bangun pagi kita tuh merasa kayak kurang puas ya, ih baru tidur sebentar udah pagi lagi. Kadang kita bangun pagi bukan dengan perasaan ih pagi yang baru nih, hari yang baru lagi nih, tapi malah udah pagi lagi, kerja lagi, tapi masih males. Nah, kira-kira responder pernah nggak ada yang seperti itu nggak? Sama seperti Jojo. Tapi lucunya, kita sering ya menganggap hari kita ini dimulainya itu kalau sudah melakukan sesuatu yang besar. Terkadang kita seperti itu ya. Misalnya sudah bekerja, sudah menghasilkan uang, atau mungkin kita sudah menyelesaikan nih pekerjaan kita dan sudah produktif. Tapi sebenarnya nih responder, kita bangun pagi dan memutuskan untuk mencoba menjalani hari itu juga sudah merupakan sebuah langkah kecil loh yang sudah kita lakukan tentunya di pagi hari ini. Nah, jadi kalau misalnya pagi-pagi mungkin ada yang merasa ya pagi-paginya nih kurang produktif, tidak sama seperti yang lain, belum melakukan banyak hal, nggak apa-apa, nggak perlu langsung merasa tertinggal kok tentunya responder di pagi hari ini. Ya mungkin kan kita memang belum memulai ya, tapi intinya pagi hari ini dimulai dengan langkah kecil aja, salah satu itu udah merupakan sebuah target terbesar dalam diri kita. Misalnya kita nih baru bangun pagi, kita udah olahraga kecil ataupun udah menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, itu merupakan hal-hal kecil yang merupakan salah satu merupakan faktor-faktor untuk produktif kita di pagi hari ini tentunya. Nah, jadi responder di pagi hari ini lakukan saja nih hal-hal kecil sederhana yang membuat kita happy ya, dan jangan pernah juga merasa gak ada kegiatan di pagi hari ini yang buat kita itu seperti orang-orang lain. Contohnya berangkat kerja, atau mungkin pagi hari ini udah stay di depan laptop ataupun komputer, tidak perlu. Nah, tapi pagi hari ini mulailah dengan hal-hal yang kecil yang bisa menenangkan diri kita dan juga yang lebih membuat kita lebih bermanfaat tentunya. Nah, untuk itu bagi responder semua, tetap semangat terus ya. Dan jangan kemana-mana, Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

Yo, bersama Jojo di sini, tentunya masih di program Semangat Pagi ya Responar, dan kita sudah berada di menit 21, tepatnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah banyak ya mendengarkan lagu-lagu yang menemani Responar di pagi hari ini, dan mungkin ini merupakan waktu ya untuk kita sudah mulai bekerja, atau mungkin udah ada yang prepare di kantor, lagi menikmati sarapannya, atau mungkin sudah ada yang sibuk dengan tugas-tugas kerjaan, kuliah, atau mungkin sekolah ya. Intinya tetap semangat terus. Dan mungkin ada ibu-ibu nih yang lagi prepare, udah lagi capek ya, baru selesai masak, nyiapin sarapan anaknya ataupun suaminya, dan mungkin sekarang lagi nyuci piring ya ataupun lagi nyapu-nyapu rumah. Semangat terus ya untuk mami-mami dimanapun berada, gitu juga dengan bapak-bapak juga, semangat kerjanya ya buat anak muda juga. Dan tentunya di pagi hari ini Jojo bukan hanya hadir dengan sekedar membagikan lagu-lagu saja, tapi juga membagikan motivasi pagi di pagi yang cerah ini tentunya. Nah, jadi Responer, hari ini merupakan kesempatan baru ya untuk kita bisa melangkah lebih jauh. Untuk itu, kita tidak boleh memikirkan kegagalan kemarin, tapi kita pikirkan nih, peluang apa untuk kita coba kembali ke depan ini tentunya. Pelan-pelan tidak masalah, yang penting kita terus bergerak ya. Dan kita harus percaya juga pada proses, kita hargai, karena setiap usaha yang kita jalani pasti ada hasilnya. Dan tentunya kita tidak boleh menyerah karena hasilnya belum tentu terlihat. Untuk itu, semoga hari ini merupakan hari yang penuh kejutan ya, penuh surprise. Mungkin yang lagi capek, hari ini menjadi harinya ya untuk membebaskan semua rasa lelahnya ataupun kekhawatirannya, kegelisahannya. Tak lupa juga, semoga hari ini juga dipenuhi dengan keberkahan dan hal-hal baik yang selalu tersampaikan kepada kita tentunya Responer. Dan untuk itu, kita bisa melewati hari ini tetap kuat dan tetap yakin kita terus melangkah. Nah, sama seperti di pagi hari ini juga, untuk kita semua mungkin yang ingin request lagu untuk menemani paginya, langkah paginya, atau juga ingin berkirim salam, atau mungkin ada juga nih yang lagi berulang tahun dan ingin menyampaikan salam-salamnya melalui chat atau via DM ya, atau boleh juga daily telepon, langsung saja di 0821-5566-8003. Dan bisa juga melalui WhatsApp kita, boleh ditelepon juga di 0811-6622-930. Dan kita juga ada media sosial yang bisa Responer DM di sana. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya, hanya di Respon Radio 93,0 official tentunya. Buat Responer yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, jangan khawatir, kita hadir juga melalui streaming web yang bisa diakses di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Untuk itu, stay tune terus bareng Jojo setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Sibuk mana bantu ayo mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, kembali lagi bersama Jojo. Kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita tentunya responder ya. Nah, untuk itu bagi responder semua yang masih ingin kirim-kirim salam, boleh juga ya. Bisa langsung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622930. Dan responder juga boleh DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, mungkin responder di jam saat ini ya, itu merupakan jam-jam produktif kita untuk melakukan pekerjaan. Tapi dalam dunia pekerjaan ataupun keseharian kita, aktivitas kita, tentunya kita harus disiplin dan juga konsisten nih responder. Ya, untuk disiplin dan konsisten ini sangat dibutuhkan sekali untuk kita ya, untuk mencapai hal-hal terbesar kita. Mungkin kita ingin sukses, ingin sehat, ingin punya usaha, atau mungkin ingin memiliki kehidupan kita yang lebih baik. Tentunya kita juga harus ya memiliki kedisiplinan dan konsisten. Karena seringkali kita lupa nih bahwasannya untuk mencapai hasil yang besar, kita harus bangun dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil dulu nih, yang kita lakukan berulang kali untuk mencapai hal besar tersebut. Nah, untuk itu, misalnya kita ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, maka kita harus konsisten dan disiplin untuk terus membaca buku. Atau mungkin kita ingin berolahraga, maka kita harus mulai dengan kemampuan yang kita punya. Atau mungkin misalnya nih, kita ingin menjadi orang yang ingin punya kemampuan lebih. Nah, untuk itu kita harus luangkan waktu kita untuk belajar. Atau mungkin kita juga ingin menjadi atau mengubah hidup kita yang lebih baik. Untuk itu kita harus mulai dan konsisten dan disiplin untuk mengubah kebiasaan kita tentunya. Karena perubahan tidak selalu datang ya dengan suara yang keras ataupun datang dengan diam-diam melalui kebiasaan kecil yang kita lakukan. Tapi kebiasaan dan juga hal-hal baik kita lakukan datang ketika kita melakukan hal-hal yang sering ataupun konsisten kita lakukan tentunya. Untuk itu di pagi hari ini jangan hanya semangat saja ya ketika sedang mood, tapi selalu belajar untuk tetap berjalan meskipun mood sedang tidak ada. Nah, itulah arti konsistenan tentunya responder. Jadi apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita lakukan di pagi hari ini untuk mencapai dengan finish yang besar, kita harus mulai dengan kedisiplinan dan juga kekonsistenan. Karena kalau kita tidak konsisten juga tidak disiplin, percuma juga nih kita ingin mencapai hal besar tersebut kalau dari kita sendiri tidak disiplin. Nah, untuk itu bagi kita semuanya semangat terus ya, apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita raih di pagi hari ini. Mungkin ada target-target yang harus kita kejar, yang harus kita capai di hari ini. Kalaupun tidak hari ini, tidak apa-apa. Masih ada hari berikutnya dan kita tidak pernah gagal dalam mencapai segala sesuatunya. Untuk itu, terus bersama Jojo ya. Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jo di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam terakhir kita ataupun penghujung program kita pada program Semangat Pagi ya. Dan tidak terasa juga sudah 2 jam Jojo menemani responer dari pukul 6 pagi tadi sampai dengan pukul 8 saat ini ya, hampir mendekati ya. Untuk itu, sebelum Jojo pamit undur diri, buat responer semuanya, Jojo mengucapkan terima kasih banyak ya yang sudah bergabung atau mungkin mendengarkan dan menikmati alunan musik-musik ya di pagi hari ini bersama Jojo. Dan juga yang sudah bergabung melalui via telepon ya, ada Sultan Letterway di pagi hari tadi yang sudah menyapa dan juga memberikan kabar. Semoga sehat selalu ya Uda di sana. Dan tentunya sebelum melanjutkan aktivitas, ada satu hal yang ingin Jojo sampaikan. Yang pastinya responer, hidup itu tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan ya. Terkadang setiap hari selalu memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Jadi untuk itu jangan pernah ya kita sia-siakan hari ini. Kalau misalnya kita bisa berbuat baik, maka kita berbuat baiklah. Dan kalau bisa kita membantu, kita bantulah orang-orang yang butuh bantuan. Kalau kita bisa belajar, belajarlah kita untuk yang lebih, hal-hal untuk lebih baru lagi. Dan kalau kita bisa memperbaiki kesalahan, kita perbaiki dari sekarang. Tentunya kalau hari ini kita sedang mengejar sebuah impian, jangan pernah berhenti ya hanya karena jalannya terasa panjang. Tapi tidak masalah berjalan pelahan, tidak masalah memulai dari bawah, dan tidak masalah juga jika belum sehebat orang lain. Yang penting kita terus bergerak, karena suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa langkah kecil yang sudah kita lewati, kita lalui, telah membawa kita sangat jauh sampai saat ini tentunya. Jadi untuk responder semuanya di Semangat Pagi ini, waktu itu terlalu tersenyum ya, tegakkan kepala kita dan kuatkan hati kita. Mari kita jalani hari ini dengan penuh energi dan keyakinan tentunya. Hari ini adalah kesempatan baru untuk kita semua. Untuk itu, mari kita jadikan hari ini menjadi hari yang berarti dan semoga hari ini adalah hari kita untuk mencapai kesuksesan. Untuk itu, terima kasih ya Jojo ingin pamit undur diri dari ruang udara Respon semua sebelumnya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program musik-musik yang akan menemani responer, lagu-lagu populer ya, kemana-mana Responer sampai dengan jam 10 pagi nantinya. Dan nanti di jam 11 akan ada program retro siang yang akan menemani responer sampai dengan pukul 2 siang nantinya. Yang akan dipandu oleh rekan saya, siapa kira-kira? Ya, ditunggu saja. Untuk itu, Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tentunya nikmati hari ini dan syukuri, full senyum selalu. See you, bye-bye.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio, dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30, hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini
1: Rin, matian lah TV itu Rin nah. Ala jam 3 hari ko mah.
2: Ba ano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi main ngalah rezeki matian TV ko dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Lihat gak sero lo mandang ketek ha.
2: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandang mah. Asal tola Rina mandangnya cik mo ah.
1: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka orang-orang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo program yo lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
2: Wayo, iyo sero ya.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak baka buang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Suara Tangguh dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerjasama dengan pegiat kemanusiaan dan kebencanaan Ibu Yeni Krismawati.

0: Pendengar, ketika mendengar kabar tentang bencana, perhatian kita seringkali tertuju pada rumah yang rusak, jalan yang terputus, atau bantuan logistik yang dibutuhkan masyarakat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak kalah penting untuk kita perhatikan, yaitu kondisi psikologis anak-anak yang ikut menjadi korban. Anak-anak belum mampu menceritakan apa yang mereka rasakan setelah mengalami peristiwa yang menakutkan. Ada yang menjadi lebih pendiam, mudah menangis, sulit tidur, bahkan ada pula yang tampak ketakutan ketika mendengar suara keras. Perubahan seperti ini seringkali menjadi tanda bahwa mereka sedang mengalami tekanan emosional yang membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan trauma pada anak pasca bencana dan tanda-tanda apa saja yang perlu dikenali oleh orang tua maupun pendamping di lapangan?
1: Selamat siang para pendengar Respon Radio dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Yeni Krismawati atau lebih dikenal dengan sebutan Kak Yeni. Saya dari Jaringan Pelayanan Anak, sebuah lembaga non-profit yang fokus untuk menolong anak-anak maupun keluarga di Indonesia agar

0: Nah, perubahan lain juga yang bisa kita lihat adalah tanda pada perubahan perilakunya. Misalnya menjadi pendiam dan mudah untuk menarik diri dari teman-temannya. Lalu kehilangan minat bermain atau melakukan aktivitas yang sebelumnya disukai. Jadi hilang ya. Kemudian anak juga lebih agresif atau sulit dikendalikan. Lalu tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat juga, anak sering mengeluh sakit di kepala atau sakit perut. Kemudian nafsu makan menurun atau justru meningkat. Kemudian tubuh juga tampak mudah lelah. Lalu tanda lain yang bisa kita lihat, mengulang kembali pengalaman bencana. Jadi anak biasanya sering menceritakan atau menggambar kejadian bencana. Kemudian permainan-permainan yang mereka ciptakan itu adalah tema bencana dan itu berulang. Kemudian anak juga terlihat ketakutan ketika misalnya mendengar suara keras, hujan lebat, atau getaran yang mengingatkan pada peristiwa tersebut. Tanda lain yang juga bisa kita lihat pada anak yang trauma pasca bencana itu adalah penurunan kemampuan belajar dan konsentrasi. Jadi sulit belajar atau sulit fokus, kemudian prestasi belajar juga pastinya mengalami penurunan. Lalu mudah lupa atau tidak mampu menyelesaikan tugas meskipun itu sederhana. Begitu juga dalam relasi dengan orang lain. Kita bisa melihat tanda-tandanya antara lain menjadi sangat bergantung kepada orang tua atau pengasuhnya, kemudian takut berpisah dari anggota keluarga, dan sulit mempercayai orang yang baru. Perlu kita ingat bahwa sesungguhnya tidak semua anak yang mengalami bencana akan mengalami trauma berat. Banyak anak ya yang masih mampu pulih dengan dukungan keluarga serta lingkungan yang aman dan melalui aktivitas yang membantu mereka kembali merasa nyaman. Namun apabila kita melihat ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan dan itu berlangsung lebih dari sekitar 1 bulan, maka sebaiknya kita memberikan pendampingan dan perlu lagi tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater kalau memang tanda-tanda itu terjadinya terlalu sering.
1: Pendengar, setelah bencana terjadi, tentu kebutuhan utama yang langsung terpikirkan adalah makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Semua itu memang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Tetapi bagi anak-anak, ada kebutuhan lain yang sama pentingnya, yaitu rasa aman, perhatian, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Kehadiran orang tua, keluarga, relawan maupun tenaga pendamping mampu memberikan ketenangan akan membantu mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi yang sulit. Dalam kondisi darurat setelah bencana terjadi,
0: dukungan psikososial ini memang sangat diperlukan selain kebutuhan fisik tadi. Yang pertama-tama yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menciptakan rasa aman terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena anak itu perlu merasakan bahwa berada di tempat yang aman, kemudian ada orang dewasa yang melindungi, membuat mereka percaya bahwa mereka berada dalam situasi yang aman. Ketika kita sudah berhasil menciptakan rasa aman ini, barulah kita bisa memberikan penjelasan sederhana tentang situasi yang terjadi tanpa menakut-nakuti atau memberikan informasi yang berlebihan. Kemudian yang kedua, kita

dengan kehadiran penuh. Jadi seringkali anak itu pada saat pasca bencana tidak membutuhkan banyak nasihat. Yang mereka perlukan justru kehadiran seseorang yang mau mendengar, yang mau menemani. Ketika anak didengar, maka anak merasa aman dan nyaman. Tapi catatannya adalah jangan memaksa anak menceritakan apa yang terjadi, apa yang mereka lihat dan alami jika anak belum siap. Yang paling penting adalah anak merasa nyaman dengan kehadiran kita, kemudian kita siap mendengar dan menemani tanpa ada paksaan di situ. Lalu yang kedua, bantu anak mengekspresikan perasaannya. Karena dari sisi perkembangan linguistiknya masih sangat terbatas. Nah, bagaimana caranya anak merasa aman dengan ekspresi perasaan yang bisa dia sampaikan? Kita bisa memberikan kesempatan kepada anak melalui bermain, menggambar, mewarnai, bernyanyi, bercerita, atau aktivitas yang lainnya, sehingga anak-anak bisa mengekspresikan sesuai dengan hobi atau kemampuan atau talentanya. Dengan hal itu mereka merasa bahwa bisa melepaskan ketegangan sekaligus perasaannya itu bisa dipahami. Lalu yang keempat, kalau bisa kita mengembalikan rutinitas sederhana yang memang biasanya dilakukan oleh anak-anak, misalnya waktu yang teratur, bermain yang teratur, makannya juga teratur, belajar termasuk berdoa yang teratur. Jadi kalau bisa jangan sampai anak itu meninggalkan jam sholatnya, atau kalau minggu ada ibadah itu juga dilakukan sesuai dengan jam yang sama sebelum bencana terjadi. Lalu juga menciptakan rasa aman dan nyaman ini tentu saja melibatkan keluarga. Kehadiran orang tua atau anggota keluarga merupakan sumber dukungan terbaik bagi anak. Jika memungkinkan, usahakan anak tetap bersama keluarganya dan hindari pemisahan yang tidak perlu. Kadang-kadang kan karena situasi tertentu, kadang itu kem-kem dipisah. Jadi ini sebenarnya kurang tepat ya untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi anak. Kalau perlu, anak-anak itu tetap berada bersama dengan keluarganya. Tapi bila orang tua itu juga mengalami tekanan sehingga mengalami depresi, maka berikan pendampingan lewat keluarga bukan inti, misalnya paman atau bibinya. Atau jika memang tidak ada, berarti perlu pendampingan dari relawan. Catatan dari saya itu tadi, saya perlu garis bawahi, hindari memaksa anak untuk mengingat kejadian ya, jika belum siap. Karena dengan memaksa anak memang jadinya merasa tidak aman lagi begitu. Biarkan anak berbagi ketika mereka sudah siap.

0: Jika kita berkunjung ke lokasi pengungsian, kita seringkali melihat anak-anak diajak bermain bersama, menggambar, bernyanyi, membuat kerajinan sederhana, atau mendengarkan dongeng. Suasananya tampak penuh keceriaan meskipun mereka baru saja melewati pengalaman yang berat. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kegiatan seperti itu begitu sering dilakukan? Ternyata aktivitas bermain bukan sekedar hiburan. Bermain menjadi salah satu cara terbaik bagi anak untuk mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan, sekaligus membantu mereka kembali merasakan kebahagiaan. Kegiatan trauma healing seperti apa yang paling efektif dilakukan untuk membantu anak-anak mengurangi rasa takut, cemas, atau sedih akibat pengalaman bencana?
1: Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, sebaiknya kita itu memang bermainnya juga di tempat yang aman. Misalnya memilih tanah yang lapang begitu ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu aman. Atau sebelum bermain pun kita memberikan petunjuk-petunjuk. Seandainya terjadi berulang banjir, maka kita mengikuti jalur evakuasi. Jadi kita sudah menyiapkan ruang yang aman dan nyaman itu di mana. Dan itu sudah kita jelaskan pada anak-anak. Sehingga ketakutan-ketakutan yang mungkin bisa timbul ketika sedang bermain itu sudah kita antisipasi sebelumnya. Bagi anak pasca bencana, pada dasarnya setiap kegiatan itu bertujuan bukan untuk membuat anak melupakan bencana, tetapi membantu mereka merasa aman, mampu mengekspresikan emosinya, serta secara perlahan kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara sehat. Karena kan pada prinsipnya anak-anak itu dunianya adalah dunia bermain ya. Jadi melalui bermain itu anak-anak belajar banyak hal. Bahkan juga permainan ini menjadi salah satu cara yang efektif begitu. Jadi kegiatan-kegiatannya itu banyak ya, memang yang paling utama play therapy activities atau bermain ya, karena anak-anak bisa mengekspresikan perasaannya. Dan ini kita bisa menggunakan permainan-permainan individu atau kelompok maupun kerjasama, dan permainan tradisional yang mau mengundang tawa sehingga mengurangi ketegangan, dan anak-anak juga kembali memiliki kepercayaan diri serta memperkuat bonding ya dengan teman-teman di kamp-kamp pengungsian tersebut, terutama dengan teman-teman sebaya. Lalu juga kegiatan lain misalnya menggambar dan mewarnai menjadi sarana bagi anak untuk mengungkapkan pengalaman yang sulit mereka ceritakan dengan kata-kata. Jadi di dalam hal ini pendamping tidak perlu menilai bagus atau jeleknya gambar ya, tetapi lebih fokus pada cerita apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh anak melalui gambar tersebut. Meskipun dari sisi seni barangkali tidak bagus, tapi tidak jadi masalah, karena yang paling penting kan melalui gambar ini sebenarnya kita sedang melakukan terapi ya. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah storytelling. Melalui berbagai cerita yang menarik, kita dapat membantu anak memahami bahwa rasa takut, sedih, cemas, atau perasaan-perasaan lain yang muncul pasca bencana itu sesungguhnya adalah wajar. Jadi kita bisa memilih kisah-kisah yang mengandung harapan, membangkitkan keberanian serta semangat anak untuk bisa kembali membangun resiliensi atau ketangguhan anak ya. Kemudian juga kita bisa berkegiatan melalui bernyanyi, musik, dan juga gerakan. Melalui lagu-lagu yang ceria, gerakannya juga yang sederhana, atau sekalian dance maupun tarian tradisional, sehingga menciptakan suasana positif yang bisa meningkatkan semangat anak. Kemudian juga bisa melalui aktivitas kreatif lainnya, misalnya melipat origami, kerajinan tangan, permainan PlayStation yang kita sudah siapkan, atau buat kolase sehingga anak-anak itu mampu mengembangkan kreativitasnya. Dan yang tidak kalah penting kegiatannya juga adalah relaksasi sederhana, di mana anak dikenalkan pada latihan nafas dalam, peregangan ringan, atau permainan-permainan yang mengajarkan cara menenangkan diri. Teknik ini akan membantu anak mengelola kecemasan ketika mereka sudah mulai merasa takut atau khawatir. Dan tentunya aktivitas spiritual sesuai dengan keyakinan anak atau keyakinan keluarga itu akan sangat membantu. Tidak ada satu kegiatan yang paling ampuh untuk anak ya. Efektivitas kegiatan dalam rangka dukungan psikososial itu tidak terletak pada jenis kegiatannya, tapi pada hubungan hangat, konsisten, dan penuh empati yang tercipta antara pendamping dan anak-anak. Jadi, yang benar-benar membantu proses penyembuhan adalah ketika kegiatan-kegiatan tersebut anak itu merasakan mereka aman, dicintai, didengar, dan memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan setelah bencana.
0: Pemulihan anak tidak selesai hanya dengan berakhirnya masa tanggap darurat. Justru setelah situasi mulai membaik, anak-anak masih membutuhkan pendampingan agar mereka benar-benar pulih secara emosional dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Dalam proses tersebut, tentu tidak bisa hanya mengandalkan tenaga profesional. Kehangatan keluarga, perhatian guru di sekolah, kepedulian relawan, hingga dukungan masyarakat sekitar memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kembali rasa percaya diri dan semangat anak-anak. Seberapa penting peran keluarga, guru, relawan dalam proses pemulihan psikologis anak serta bentuk pendampingan yang sebaiknya diberikan?
1: Jadi peran keluarga, guru, dan relawan itu sangat penting dalam proses pemulihan psikologis anak pasca bencana. Bahkan penelitian menunjukkan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemulihan anak bukan hanya jenis bencana yang dialami, tetapi kualitas dukungan dari orang-orang terdekat setelah bencana terjadi. Anak yang merasa didampingi, dicintai, dilindungi akan cenderung pulih lebih cepat dibandingkan anak yang merasa sendirian. Setiap pihak tentu memiliki peran yang saling melengkapi. Peran keluarga, misalnya ya, ini merupakan

Oleh karena itu, mendukung kesehatan mental orang tua sesungguhnya juga bagian dari menghadirkan pemulihan anak. Nah, berikutnya peran guru ya. Peran guru ini juga penting karena bisa mengembalikan rasa normal. Maksudnya, guru bisa membantu anak kembali ke rutinitas dan lingkungan belajar yang aman. Sekolah bukan hanya tempat anak belajar, tapi juga menjadi ruang bagi anak untuk kembali bersosialisasi serta mendapatkan rasa stabil setelah mengalami situasi yang tidak menentu. Dalam hal ini, guru dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan tidak menghakimi. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan perasaannya melalui diskusi, melalui aktivitas lain seperti menggambar atau bernyanyi begitu ya. Kemudian guru juga tidak perlu langsung menuntut prestasi akademik pasca bencana ya. Karena yang diperlukan atau kebutuhan utama anak bukan itu. Lalu guru juga dapat memperhatikan perubahan perilaku anak sehingga dapat berkomunikasi dengan orang tua jika ditemukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Jadi masukan dari guru ini sangat penting. Relawan sering menjadi pihak yang pertama berinteraksi di lokasi pengungsian. Karena itu, relawan ini perlu memahami prinsip-prinsip dasar dukungan psikososial. Biasanya sih para relawan berasal dari NGO atau lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki kebijakan perlindungan anak ya. Dan relawan yang pergi itu pada umumnya sudah diperlengkapi sehingga mereka akan tahu sikap yang seharusnya ketika berada di lapangan. Misalnya membangun hubungan yang ramah dan penuh empati, kemudian melakukan berbagai kegiatan yang bisa menolong anak sesuai dengan kategori usianya, lalu juga menghormati perasaan anak. Dan relawan ini biasanya sudah diperlengkapi sehingga tahu bagaimana cara untuk menolong anak menceritakan pengalaman traumatisnya. Kemudian juga relawan bisa mencatat tanda-tanda apa yang terjadi pada anak. Dengan tanda-tanda itu ia bisa memberikan rujukan apakah anak perlu bantuan tenaga profesional atau rujukan-rujukan medis lain yang diperlukan. Jadi kesimpulannya adalah pendampingan yang paling efektif adalah pendampingan kolaboratif.